0: Sabina Carmen tanam. Sama sarang mandai ni penuh, ne buku ni tuku-tuku mbuta kata-kata. Sana pai tabi tiga nona tani sana kabendai, sana bongi bina kendai. Narakangku. Oklan sabaro tenggur.
1: Bina kena pakai leka ni rongo mainan nanti penua. Sabar arap taki na bina kerabi bai kendan leni penua, ena buku ni bai tosteaki. Mai ta vodi tiko kina na stiga ni kua endo na batavata er mona libo liwa stena QR code me rara wa kina na nanda soma na nanda vondo vondo e na mbasi. Ia e bare ta endo na turango si sa katirewa, dina ngani pa rara wa taga na bingara biongo na mona libo liwa, ia na bing dren dren toka be iro tamangase mera na baga yana taka. E kuria wa katurewa, ke waka era ni kua leo stela mai endo na kenandau, se mena stomi baga i labo na i vondo vondo ni mbasi. Sana rap tanya ngaji bayang tanya digital my cash, beberapa tahun ini kini nanda card ni basi, sakini balik balik orang go, nanda rap ni beberapa tahun nanda card ni basi, kerana rap tanya ngaji kena bayang tanya nak QR code, menda nasi semua kini nanda bondo bondo ni basi, kasar rap ni bayang tanya kena seni kuat. Menggara beti ko endo ni tu butu ni bebu, kena beri bukai kini beti beti ko seni ngaji bayang mati ni tu taki, anak buku ni boleh boleh erus atau menan rap ni bisau. Tiri kawan ini tiga-tiga sambil berkata kilai, membukai anak tua-tua, dibukai berkata kaya na UN Habitat Adaptation Fund Project, tiga nak kena sebagai labu anak dia untuk million ini dan dolar. Berita tengah minister ini membukai lagi taki, mah dia untuk lumisa, ni dia untuk tiga-tiga esen di bagaimana itu taki, esen di tahu zaman itu bagi ni menua, kena balik air tiga kena merau ni sambai anak boleh-boleh onggo. Nabi buku yang gua, aku kini nak kena tara na indron ro, enak ngono ni dengan lamba. Kau kata yang aku kini nak kena tara na wabu, membakar orang tara na nono bengkarabi enak ngono ni lihat tubuh kosong. Bagai tara na lumista, ni yang gua yang dari tubuh bimbi, membakar dia bagai otak yang dua nabi buku bagai tambah kedua, beir na tiko er bagai lengai. Nih tubuh yang gua, bagai lapat tara na mata bos saya kubata kei buru-buru. Ketika di tubuh-tubuh lewa ni nanda bukai na wakalengkai ena nanda manua. Maita bodi tiku ena segini kuwa na report di Pacific Island Literacy and Numeracy Assessment 2025 kamelau reke ena sona bandindike wibwa kurumbu itake ena nanda tambani buli. Melau re ena report yang goa ni rauti di basta ngabulu kabwana pasienta na ngwani ena Pasifika era tiku ena kalasiwa ena segini tau zoga na nanda kila kaya na wili wala. Kau yang go, orang ni bakal terlatih. Anak kena tomani na buli, anak nona bini bakal terbuli dengan gas ni buli. Kena tos ni bengkar abi ekor ni buli. Bagai tangan ni balik selesai, anak tambah ni buli. Start bersih community, orang cerita tora. Ni yang go yang doa ribote, ebi buk start bagai lewo. Anak bengkar abi ni kena lebih tidak ke, na buli anak bini macam ni tu anak pasti bika. Bagai tangan tora, ni doa malu mulai bagai orang ebi irnang, wane. Oyana willy bola. Kangan Dewi membesta utak ini terkini onggo. Bebakan ini sama itu wujud wujud dari buatnya, kasih melayu rey nabi yang boleh boleh onggo. Anak itu Pasifika, sakerei nabi liu taki. Bebakar utak ini nabi ibu ke Kangan Dewi, nabi iran lalu benda. Nampor keramu ni piskop, esat ingoma naik kedua dan rau kedua ni was was ni ngono buli. Karena bengkar itu tiku, anak kena nabi bakar tuan taki, nabi tiku anak tahun dah aku nabi korli lembu. Tiga buta kita program yang gua enam bakit tini kadiwa orang tengah bulu kawalu. Rauh tini ruan undur lima nara ura leni bunua ya Amerika. Enam sama ibu engkau lihat yang nanti bunua enam ruku di program yang gua. Dua nanti kita bimbi enam bayi baku kota ki. Oh ya enam bulu bagai labu. Bagi bimbi bayi ini leni bunua. Enam serta enam boleh boleh bagai labu. Enam kereta kena balik selesai di Piscop John Levy. Dabuli era nama ibu bagai dartiko. Nimbera nindiawe ani kena bayi tiko-tiko. Ekuria ni nabi ibu ketika nak nabi baca cerita kita kena bayi tiko-tiko. Enam lama ni ruan na yang baki. Nampor keramu anggo, nabi ibu kesara baca lebu. Enam nanda bayi koro baca binti. Main dapat tu kaya kian, main rongo kena baca lagi ni. Tuk-tuk main nanda menua. Menar siapa serayani, elok kenapa kuriti kau nabi mau tanya serai. Menar apa tu kena tin kandua nak loko. Nita kini, nama karsi seti kau na Di awliwliwa ni Cool Radio 93.7 FM and aveya saya ni korea ustere serene kabra bimbi na aveya saya ustere liatale o ni sematik maikena na mbogani singa ni kuwa kwa ni ndingi takatiko menomu ni tokani ena mbogi bendaga ni singa tu siti ongoa na ser tarawa ya waka kwa kintuwa tiko wei kemendo na waka ronga tiko maina my Belmore. We came to the bar with my Belmore, we gay sureti. We take ni otali tagatiko na waro tagatiko maya ng biyo libo 93.7 FM. Bulo Arieta. Sa ni mulo kina ng bulo na itoko. Ro waro tagatiko biya ng may pedal hilin bong nisig ni kuwa. Sa talaga ni mulo kina biya basya ba zangin naman nga. Wang bau tu ni sabar tengah uti kembali kerana boleh Sony, and bungi pun akan disingatus itu anggo. Kau tinggal terkait dengan Cool Radio 93.7 FM menomi tokani.